0: Ole tu ti zung chu tuk in pathian fakna lahun kan mana eden thar baptist ko shen zai pol le rontlang pastor bia zai pol te lerem kan ngai thak theite chu niya akashwani aizol atanga puan chwa ani
1: hei akashwani aizolani kutna thokte tan

Hei, Akashvani, aizol ni zan daruk le chan via chan chin thar mi zo tonga puan kan ngai thla anga daruk le minit somli a zai pol hun kan mang hawanga tarsari le minit nga a lung len hun kan manganga tarsari le chan via thalai te huang hun kan manganga daria ta pathian fakna la hun kan manganga daria le chan via sports can kan ngai thla anga zan daria le minit somli panga a chan chin thar hindi a puan deli mi lak chon kan ngai thla anga dar zandar ko a new set 9 kan ngai thla anga dar kwale minit som panga spotlight hun kan manganga dar kwale achan via sports program hun kan manganga dar soma chan chin thar langsar zwal kan ngai thla anga pathian fakna la hunin kan aron zuyanga tichuan vuina kan hun te hi zandar som lea achan via atopang zai rimoi hun kan manganga he huna hian hwal ro zama nal ro tlingi le zo rimoi a sai lo te zai kan ngai thla anga kan hun bul tran na turin lal ro tlingin eng wang khernge ti hla asakilo ngai thang u

kan hlangai thak ta kha thin la yana ti hla zorem moi sai lawina asakaniya ole tuna chuan zai rimoi hun kan man me ka kan lunu nung beratan lal rotlingin lc izun ti hla asak ilongai thla hawang u

Hei, Akashvani, aizol ni tuna changa hun rei lo te zingdar kwa a hian dir zingdar kwa a hian chanchin thar lang sar zual kan ngai thla anga ram ngai thla hunin aron zui anga tin dar kwa le chan veya hian CSU sponsored program NCRT changa lak chhon kan ngai thla anga dar som pakhat le achan veya thule la hun kan mang hawanga dar som pahni le achan veya zaipol hun kan manganga tin dark hatle at minute nga chanchin thar sap thonga puan dilimi lak chon kan ngai thla anga dar thum le minute soma ka hladu zong kan ngai thla anga zandaruk le chan via chanchin thar mizo thonga puan kan ngai thla anga dar sari le min nga lunglen hun kan manganga zandar kwali achan ve a sports program hun kan manganga dar soma chanchin thar lang sar zual kan ngai thla anga pathial fakna la hunin aron zuyang Hei hi Akashvani aizolani, thirvel na hun ilo mangang u.

Ola chuti zung chu izayang u ti hun kan mana asamis la kan ngai thak thei te chu nia tuna chuan CSU sponsored program NCRT tangalak chhon ilongai thlang u.

thlak takha herchhuak leh se tihla baby zo sangpui tlau sakani awle tu a chawl rinpui ral te zai kan ngai thlangah kan hmangaina tihla ron sang.